abana webajja buli omw atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingiza

rekeso rekoso bakatara barabara rebese pada barabara simekete rebere robo so pada barabara robo so pada rebere rebeke pekete rebere robo so pada rebere raba kasa barabara rebeko proso poco so pada barabara rebese pada rebere raba kasa barabara robo so pada rebere